0: Ini mana nak gaya cuti tapan hoki? Ini wakai sam hoki?
1: Yet.
0: Nuka.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basta Yaqui tribe.